ipapo ichaiswa muchipurekedzi nemuchiute chapangira uzhinji chakadakira rugondo nokurelemedza ndima dzinorengerwa kuti ngedzembuto inogumira ndeka kana kuti aeroportos uyai tizotsantsaya techipangana mazano akaringana nozvinobatsira mumararamiro akanaka kuanyachigarisano embuto.

Wazita zvako Grace wafina nyimbo iyi wadikanoe ande ndirijali izvi pangati pana mulungu basa dikanoe kubuda kuna muyembi uyu ndadi kuenda kiatola iyi iri kuya mutambwe yakuimbiwa na Mr. Bau pabodzi pene na Ja Prize nyimbo ichibvi iyo amore amore ande wadikanoe pana rudo linetawo kununshira pana linango linetawo kulungurawo munyu pana linango linetawo kulingana wali la devine mhiripirizo muumo maona zvense tsvanyi nekuti linango linaita kukonza shwashwache ese linango richiita kutapira uku ndidiyali zvinakaitika mupenyu wakurarama pantsiko nantsiko.

Hande wadikani, ndidaire pano izi tichiranga pa nguwa izo zi pa izo zi pfemba na half pando ili rinangaliri kuitika iko kubairo tiranga pasu pansiku ya nyamusi uno. Tiri kuranga diali izi kuti kusimurka imi mwensi kuti tumoneke muli pakati pa pando ningana iro ili lakuti batana Radio Mosambiki na Aeroportos de Mosambiki. Ndiali izi wadikani wenda dikuenda kia simula nyimbo iliku ya mutambu imi HB Baba and Imwe Murabakana Moyon Sisi and Muchitipa Upenyum. Ese Yangaza Imwe Tazati Funkirat Upenyu Uhum. Mazende Katuma Sankura Kuti Hanata and Sis. Edukumpazina Napi Roof. Sakunyangala is Radikanoe. Nyakwenta Uyaka V. John Chibadura.

zvichaiswa kwa muchipurukezi nemuchiutero chapangira uzhinji chakanakira rugondo nokureremedza ndima dzinorengerwa kuti ngedzembuke inogumira ndeka kana kuti aeropoa kutosha uyai tizotsanza ya techipangana mazano akaringana nozvinobatsira mumaramiro akanaka kuanyachigarisano embuto dzino

tiri nawo dziri kuerengwa ndi Peter Nyandiram. Chikamu chinoona nezvekurima mu provinsi yeManicam chiri kuasimbaradza mitoo yekudiridzisa. Zvese izvi kuitira chiitiko El Nino chiri kutarisirwa mumwaka uno wezvekurima. Izvi mitoo iri kuita kuti zvinge zvichideredza kurova kuchaita izvo chiwanikwa ichi kana kuti El Nino, izvo zvichakonzera kusazonaya mumwaka uno wezvekurima kunyanya mumadistritu anoti Guru, Tambara neMakosa. Muri kudomwa kuti ndo munzvimbo dzichanga dzichizorova chiitiko ichi El Nino. Sekutsanangura kwakaita mutungamiri anoonera nezvekurima pamwe nekuedza muprovhinsi yeManicam Manuel Pascolo wakati provhinsi ino iri kuerengera nemakumi matanhatu emamotobhomba aakapuhwa newabatsiri wavo. Kubudikidza neumupi wemashoko edu, madistritu ari kutaurwa ngezvavo achange achizoyamurika nemitoo yakasiyana-siyana inokwana kuita izvo makumi mairi nemiri. Mitoo yekudiridzisa nayo ichange ichizoshanda nemasora. Manueli Basikoro akawedzera achiti kubudikidza neizvo zviri kubatsirwa newabatsiri wavo kwaakatotambiriswa zvemazana marongomana nemakumi mairi neminomwe yemitoo yekudiridzisa mumadistritu anoti Manica, Vanduz, Makati, Susunenga, Gondola neBarwe kuitira kuti zvinge zvichiwedzera nzvimbo dzinofanirwa kunga dzichizwa zvekudiridzwa kuitira kuti zvinge zvichipa gondo rakanaka regoho mumwaka uno sezvo kuri kutarisirwa kuti mvura ichashota. Provinsi yeManicam yakanyorera mumwedzi mitanhatu yekutanga kwegore rino uwandu hwekuparadzirwa kwezvipatara nekutanga kushanda kwakaita zvimwe zvipatara zvirongomona muprovhinsi ino. Mashoko aya akataurwa kuno nemutungamiri weprovhinsi yeManica panguva yaakanga ari kupangidza kana kuti kubudisa pachena budiriro yakaizwa yeurongwa newemari yakashandiswa mumwedzi kana kuti mwedzi mitanhatu yekutanga kwegore rino kusvika muzuru zviri zvine makumi mairi kana kuti mugore rino rezviru zviri zvine makore makumi mairi nematanhatu pamusangano wechirongomona weassembly yaprovhinsi yale. Mutungamiriri uyu wakati izvo wanoti izvo zvakabatsirwa izvi zvakabatsira zvikuru kuti zvinge zvichisimbaradza kuparadzirwa kwezvipatara kuitira kuti zvinge zvichipa shanduko uyezve nekuchovhedza mabasa ezveutano kumitana. Mugore rezviru zviri zvine makore makumi mairi nemanomwe gore ramangwani, hurumende yeprovhinsi yeManica iri kutarisira kufambira pamberi kubatsira zvakasimba chikamu chezveutano kubudikidza nekuvakwa kwezvipatara zvakasiyana-siyana uyezve nekuita mabasa akasiyana-siyana ane chekuita neshanduko yemabasa kuvagari. Zvemutambo tine mashoko ari kuti chikwata chenyanzvi pamwe newashandi weclub de sportive yemajeje mushimoyo wane temba yekuti wachawina pamutambo wawachaita mangwani musi wemugobera neMMA Legends yemukuba izvo mumwe wemumiriri weprovhinsi yeZambezia. Mutambo uyu wakarongwa kuizwa panguva mbiri nezvidimbo makumi matatu munhandare yemutanhwa unotsonga pachavo weshimoyo pamutambo wechipiri weseri a wemakwikwi aya pakati penyika ino izvo pakuda kutsvaga kuti ndiani anozoenda kumusambola gore ramangwani. Timu yemauto yemushimoyo zvakare neMMA Legends yemukoba vakafara ngekuti izvo pamutambo wekutanga wawakaita wawa wakawina netimu kana kuti majeje akawina netimu yeSena Football Club kuzoti nePlanisi yeMpadwe matimu mairi aya akawina nemabhora mairi echidairwa rimwe. Nyanzvi kana kuti mutedzeri wenyanzvi yetimu yemajeje Linu Kozinya wakatsanangura achiti izvo timu yake ichatamba nemukwikwidzi waasi kunyatsa kuziva matambiro achaita asi zvese anoti chinangwa chiripo ngechekuda kuti wange wachiwina timu yeMMA Legends yemukopa. Mapeta Tendai Zeka, mutambi wemajeje wakataura achiti izvo wakataurawo zvimwe zvo zvakataurwa ndikochi kuzoti timu kuti Serie A Sena Football Club ichatamba nePlanisi yeMpadwe kuzoti timu yeMajeje Shimoyo neMMA Legends yeMukopa vari kutungamirira Serie A matimu mairi aya ane zvidanho kana kuti maponto matatu kutimu imwe naimwe kuzoti Sena Football Club nePlanisi yeMpadwe haisati yaane ponto kana imwe. Uku ndikokopera kwenhau tsepa neino nguva.

mitemo ichaiswa muchipurukidzi nemuchute chapangira uzhinji chakadakira rugondo nokureremedza ndima dzinorengerwa kuti ngedzembuto inogumira ndeka kana kuti aeroportos uyai tizotsanzaya techipangana mazano akaringana nozvinobatsira mumararamiro akanaka kuanyachigarisano embuto.

ichi chaiswa muchiporekedzi nemushute chapangira uzhinji chakanakira rugondo nokureremedza ndima dzinorengerwa kuti ngedzembuto inogumira ndeka kana kuti aeroportos uyai tizotsamusa ya techipangana mazano akaringana nozvinobatsira mumararamiro akanaka kuanyachigarisano embuto.

Zeneka mbo kune wariko kudenga kune wariko kudenga wariko kudenga saka munhu wese unofa tese tinofa sikuti basi munhu umwe zuwa nezuwa munhu une zuwa rake raakatemerwa naye musiki wacho kuti zvepanyika ino zvakwana chienda kune imwe nyika isingadzokwe nyika isingadzokwi yaakuzikwa nabadzi nebhaibheri hama dzichakuoni asi basi mubhaibheri zvinotaurwa zvichizwi kanga uchiita mabasa akanaka panyika ino unozoenda zvekunzvimbo yakanaka ii nzvimbo yakanaka yaunonga wakundorarama wega hatichakuoni ndosaka iye ruzhinji wechizorwadziwa runorwadziwa kuti munhu wetairarama naye uya watisiya asi hadzingirosi dzinonga dziri kupemberera dzinonga dzakundopemberera dzega asi munhu wedu tonga tisingachamuoni bhaibheri ndo zvirinotaura kuti ngirosi uko dzinonga dziri kupembererawo kuti tatambirawo munhu wacho munhu wedu asi kunopanyika pano sekuti tairarama naye tinonga tisingachamuoni mazvona asi bhaibheri inopa gwinyiso yekuti munhu unonga unozoenda kuparaizo rini hazvizikwani kuti ndirini mwanoti izvo tinombofa tinombogara panyika ino kwaozomirirazve hwamanda ikazoridzwa tochizoona kwenda ino painomirira kuti izoridzwa pavanhu vanonga ari kurwadziwa tinonga tiri kurwadziwa ngekuti munhu wedu tinonga tisingachamuoni kunyadai ngirosi dzinozi dzinonga dziri kupemberera asi isusu tinonga tiri kumuda munhu wedu tinonga tisi kumuona hasi pemunosuwa kudenga ngirosi dzinonga dziri kupemberera zvinototaurwa mubhaibheri ino hatichazvioni kupemberera kwedzinoita hatichazvioni munhu wedu tinonga tichindomuda panyika ino asi ngezvekuti takagara kudai tichabva panyika ino umwe naumwe une mafiri ake kuzimbabwe zuro kwakachengetwa munhu angaine mari wachivhayo wakafawo mafiri aakaita wodonha nendegi oenda ari mumaplastiki kutaura kuti munhu umwe naumwe une mafiri ake apano unoaona zvokuti dai kwai kuri kuti munhu aiziya mafiri acho aimbokumbira kuti mwari mafiri aya handiwo indai ndiri kuda baino hapana mwari ndiye unoziya mafiri atinoita umwe unofa netsaona umwe unofa akaguta umwe unondoti badzi akagara kudai zeze puwa achatomuki ndo mafiri aanonga akatosikwa kuzwi ndo zvichamutora saka bhaibheri rozoti azigarai makagadzirira kugadzirira tinoziya here kundoramba wakagadzirira pane paunoti ukamboti uda kuita rwendo woposha musi wacho hauchaendi chido chatobva saka kugadzirira kazhinji azhinji anozofa ang'ora ngei ngekuti kugadzirira kwacho anoramba akagadzirira mazuva sondo rekutanga kunamata rogadzirira maningi ogadzirira maningi otora makore mairi ona makore matatu makore gumi arotodarika shiperansi yakutodarika kuti ino kugadzira kwacho ndoramba ndakandosunga homwe yekuti ndichazoenda here rwendo rwacho usingaiti saka tinozigarai takagadzira kugadzirira kudini mwari tondondita magadzirira api ekunatsa atiramba takandonatsa inopaumpai ukanatsa zvemaningi pane vanouya wokushatiyare obva paumwari ngoti musaona anhu anong'ora anosvika pakuzoita hasha anonga anyanya kushaishirwa unoziva kuti afundisi anoshaishirwa maningi amwe anoda koba paumba pemufundisi ngoti unoziva kuti mufundisi kana aine pfuti aandibai unotya kung'ora kuti asazoende kudenga mufundisi ndikabatwa pao ndichiba paumba pemufundisi mufundisi aazombondiendesi kumapurisa kuondishtika risiba ngoti unonga akutya kuti ndinong'ora saka paumba pemufundisi panoramba pakandokweserwa maningi ngokuti anoziva kuti mufundisi aasumudzi maoko ekuponda munhu mbavha amweni aakusumudza unozoenda kopupura kuti anhuye ndanga ndanyanya kubirwa paumba pangu po ino ndazombopondwa ino ukaponda zvok mbavha ikaenda kumapurisa kuti ndapondwa ukaponda zvemaningi kusvika madziso akadai njanda nemapurisa waita seka ndanga ndiri kupondwa mapurisa kuti wanga rutoviola diretuzomanu chimbopindawo umborarawo rimo todini ukamuendesazve akandoti zverero odzokera zvekuba ukaendesazve madziso azvimba iwo ndo unosara zvekuona waviola diretuzoma panyika pano hapana chakanaka hapana chakanaka ino tobirwa here ari kuba ng'ombe matoki chindoba zvoti aruziva kuti mutemo unotaura kuti hazi
munhu aite ngekuti mapurisa akandoshapura shapura zvemunhu ukandosvika uchizi mapurisa wandishapura maningi notoona wautopanichwa washapurire munhu wanga arondifumbira zvibhaki ngekuti munhu aachatyi mapurisa anhu aachatyi aachatyi utungamiriri haachatyi mapurisa akada kusvika odai auda kutomwesera hembe achazivi kuti anhu amborya zvakaita zvipi aachatyi utungamiriri ino mupurisa ukasvika ipona zvourundosekaseka unaona unofumhwa zvezvibhakera ndo anhu emazuva ano ino mupurisa waunosvika waine makuzi chamboko chiya wotochisenzesa ungoti akasa achisenzesa sindiwo unotopondwa wacho zvakushupa izvo.

0: Chirongwa, manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana.
1: Ano wa mangwanani akanakitisa kwa murimo sewadikani makati anzewe kuno kuimba mepo ye Radio Msambiki studio ya Mushimoyo. Mangwanani ya musuwe chishano tauya ni misore mashoko inoti. Chikamu chinonira nezekuri mamumanika chiri kusimbara za mito ye kudiridzisa nayo maitiro ye kuti zo zvinge zvechizokwa nisira kuizwa ngekuti pari kufungidzirwa kuti mvura ichanetsa kuma mune dzimwe dzenzvimbo nekuda kwechiitiko cheEl Nino. Zveti chati wagari watatu wenyika yemusambiki wadzoka munyika kana kuti wakadzoka nemusi wechina uno pagumi nevarongomona wanga wakachengedzwa kuti vaende kundosenza kucentral africana nepromise yekuti vachatambira mari iri nane. Zveti chataura zvemutambo nemashoko anoti timo kana kuti nyanzvi pamwe nevatambi weclub de sportivo majeje Chimoyo vane temba yekuti wachawina pamutambo wachaita mangwani musi wemugobera neMM Legends yemukuba kana kuti timu inomirirawo provincia yeZambezia. Vadikani iyi ndiyo misoro yemashoko ekomba chirongwa chanhasi. Manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana tati nhasi musi wechishanu mazuva mapfembamwe mwedzi wagumi guri gore rino zviru zviri zvine makore makumi mairi nematanhatu. Chirongwa chamurudai izvi kusvitsirwa kuno ndipita nyandiro kuzoti Big Vi Robert ndiye ari kuonera nezvemuchina. Tiri vavere tinoti waine kuteerera kwakanakisisa. Tiri kudzoka manji manji. Wagari watatu wenyika yemusambiki wakadzoka munyika nezuro musi wechina pagumi nevarongomona wanga wakachengedzwa zviri kunze kwemutemo kuti vaende kurepublica central africana vachipromiswa nyaya dzebasa. Inhau dzatichakupirai nekufamba kwenguva iko zvino teererai nhau dziri kuti chikamu chinoona nezvekurima muprovinsi yemanika chiri kusimbaradza mito yekudiridzisa nayo muto wekutizvo kana kuti maitiro ekuti zvinge zvichiita nyore pachiitiko cheEl Nino. Maitiro aya aruda kuti anga ichideredza kurova kuchaita izvi kana kuti kusanaya zvakanaka kuchaita mvura imwe mwaka uno wezvekurima kunyanya mumadistritu anoti Guru, Tambara, Makosa. Izvo dziri kunzwi idzo ndo nzvimbo dzekuti izvo dzicharwa zvakanyanya chiitiko ichi kana kuti El Nino. Sekutsanangura kwakaita mutungamiri anoonera nezvekurima pamwe nekuedza muprovinsia yemanika Manuel Bascolo wakati provinsia ino iri kuerengera nemakumi matanhatu emamoto bhomba avakapihwa nevanhu vanobatsira. Kubudikidza nemupo wemashoko edu madistrito ari kutaurwa ngezvavo achayamurika zvakare nemakumi mairi emitoo nemitoo miri yekudiridzisa izvo zvichanga kana kuti mitoo ichanga ichizoshandiswa masora ngatizwei.
2: Em breve teremos, com o projeto da Procava, teremos cerca de 22 sistemas que estarão disponíveis para podermos fazer a entrega no distrito de Machás, Msuriz, Macosa, Baro e Tambara. E são esses distritos onde o projeto Procava tem as suas ações. Esses sistemas são sistemas de irrigação movidos a painéis solares. Então, temos também 12 motobombas que a própria direção, a partir de fundos internos, fez aquisição e esses já estão sendo alocados aos beneficiários para poder garantir que durante esse período onde irá se registrar a deficiência de precipitação poderemos compensar com o sistema de rega.
1: Ndiyo mito pamwe nemabhomba ari kunzwi ndo achazoendeswa munzvimbo umo kuitira kuti mvura ikanaya zvisina kukwanana vanozonge vachizosimbaradza nekudiridzisa nemito iyi inoshandiswa masora. Manuel Bascolo akawedzera achiti kubudikidza nevanhu vavanoshanda vakabatana navo pakatotambiriswa izvo mazana marongomana nemakumi mairi neminomwe yemito yekudiridzisa mumadistrito anoti Manika, Vanduzi, Makati, Susunenga, Gondola neBarwe kuitira kuti zvinge zvichiwedzera nzvimbo dzekudiridza izvo zvinge zvichiwimbisawo kupa gohwo rakanaka mumwaka uyo uri kunzwi uchashupa mvura.
2: Também nós já estamos a trabalhar já há tempos atrás com o projeto Manguano e com este projeto Manguano nós estamos a, a, Há este momento contabilizado cerca de 427 sistemas de rega que já foram distribuídos na nossa província. Temos kits, temos dos 427, temos uma parte que são 327 sistemas de rega por gravidade. Também temos 73 kits de rega por aspersão e também temos 7 kits de rega gota a gota.
1: Mutungamira nona nezvekurima nekuedza Emanuele Basikolo achiyambira kune vagari kuti vange vachiona mbeu yetumanze inokasika kuibva uyezve inoshingirira zuva kuti vange vachisima iyo mbeu iyi kuitira kuti zvinge zvichibatsira sezvo kuri kutaurwa kuti mune amwe emadhistrito anonga achaanga chinaya mvura isingakwanani munzvimbo idzi. Izvo zvito sumudza nhau dzekuti vagari vatatu wenyika yeMozambique wakadzokera munyika nezuro musi wechina pagumi nevarongomona wanga wakachengedzwa zviri kunze kwemutemo kuti vanga vachindoenda kuCentral Africana vachipromiswa basa. Vagari ava ngevemakore anotangira kumakumi mairi nerimwe makumi marongomuna nemapfembamwe ekuberekwa. Vanoti izvo pakutanga wakaita chibvumirano chekushanda kuRepublica Democratica yeCongo asi wakazoendeswa kunzvimbo isiyo inova Republica Central Africana. Wapi wemashoko edu wakatsanangura echiti wakabva munyika yeMozambique pamazuva gumi nemapfembamwe mwedzi wacho wabvo wegore rino wachipromiswa kuti vari kundoshanda kukambani inoita zvemigodhi vachipromiswazve mari yakanaka yaitangira pamamari inokwana kumakumi matatu kusvika kumakumi marongomona ezviuru zvezviuru kana kuti 30-40 milimetri cash. Asi mushure mekunga wako mwedzi umwe webasa wakatanga kuona kusateedzwa kweizvozvo wanga wakapromiswa kunyanya kupei wanga wakapromiswa dambudziko rekuti zvakatora kuti iwo wanga wachiramwa basa vachitsvaga rubatsiro rwekuti vadzokere munyika yavo ngatizwei.
3: Chidandibusisa kuno kuenda kuCentral Africana ndinjala ngafuna kuti ngafuna kunama porque às vezes mundo sazakaona kuti talvez wakala basi panyumba sentado sasa sakamu kuti talvez ndinga chitambu sendingaona uma jo oportunidade ndina pezeka mas não foi assim tazaenda kule tabonva madidi kuti tingafika pinakoma pile pensene no princípio fica como fica caninga mpiadidi mas da fica ficou pia chinja pensene
4: ngoma te kubuda kuno mukabve muri kuenda ku Republica Central Africana
3: nat tazoverana kuenda Central Africana tabverana kuti tipenda kungu ndipo pida veranefe pida bukefe so pida zakafikefe Ethiopia ndipo da zakachinja pindu kuti nada neti kuenda vitu chinezi ndi adaza tibvunza kuti nada jati kuenda kupi tikuenda yerse yako ate andu tepepe pale tatuma reklamar pangono kuti komo ita verana madidi mukuchinja pondi pano mas komo jati kakala kuli jati tikada mapagariru passage no pida kuti tioti chitepinana
4: ako tulanga ni mwezi upi urabuda imwe kuno
3: tabuka mwezi wa mayo for pano pada record tarifa ma documento que necessitar foi 19 mas beira ta kuida mu 21 tazaka fica Centro Africano mu dia 24 de maio
4: apo kala mirika kaita imwe kuneyo kale ka vanga kushupa tini mo kana kaita imwe basa kaita imwe
3: akulo kule soki pronto como ndikutali para kuti uberere kunyumba ngakwanisika ye por isso mundo kachita pindu kuti ndichite basi porque ndina chitanje ne kupi pensar imbo kuti dia inango kuti ndina berera kunyumba netikakana api na mas pronto soko como kwa zakaoneka mbo oportunidade ndinga naze soki mundo sasa tentare kuti nao pindu ipi pili difícil panango pano pode ndika tasakaona kuti nao kupatiswa basa shibalo njakaleni tichinu jangadar kuti upatiswe chibalo
1: kutaura kwaumwe wakadzoka munyika ino nezuro nemuguta reshimo yechitaura tsawana dzawaisangana nadzo mupi wemashoko wenzvimbo inoonera nezvechinyamugano Abilio Mate wakatsanangura echiti kudzotswa kwakaizwa vagari yavo nyika ino kwakaverengerawo nenzvimbo dzakasiyana-siyana dzemusanganiswa dzaisanganisira izvo vanoonera nezvechinyamugano nzvimbo inoonera nezvekuvhereveta nyaya dzeuipi nzvimbo inovhereveta nyaya nechirongwa chenyika dzekunze chinoonera nezvechinyamugano. Abili omate wakatsanangura echiti riri kuizwa basa rekuda kuona zvewamwe wasara zvizvarwa zvenyika yemusambiki wasikuzikwa nasi wari kunzvimbo yenyika yekunze.
5: Isu tiri pano kuti tione vanhu vedu aya vakabva kunyika inonzi Republika Centroafricana vanga vakaita kutorwa ne mushina echitaura kuti achaenda kuvapinza basa kunyika yekongo, asi pavakasvika ku Ethiopia mushina unde uchinja vakazoda kuvatora kuenda nawo ku Republika Centroafricana mumwedzi wamayo mudia dzanova, asi pavakasvika vakatanga kushanda mamina pavanga vaichiita basa pakapedza kwakapera mwedzi vakakumbira mari yavo, asi mushina kunze kwemari ye40 mil vanga vakavapromisa wanga kuvapa 15 mil medikazhi nemari imwe yakadzikira pasi kunze kwezvavanga vakapangana, asi pavakaonawo kuti havati kunzwisana nemushina vakatsvaga vehurumende kuti vavabatsire kuti vauya kudzokera kumba, asi ndizvo nhasi tavatambira. Vakaenda ikoko anga iri numero 14 kana 14 asi takanzwa kwavari kuti kubva kukoko kumina vanga vari set, asi vakasvika kuno vatatu kuti pavakasvika kutaundi taundi racho varongomuna vakarasika, asi vasara vatatu ndio vakakwanisa kuguma kuno. Asi hurumende yakabatana nehurumende yenyika kuRepublica Centroafricana iri kuti tabasa kuti tionewo kuti vangakwanisa kuoneka vanhu aya kuti vaone kupetudzwa kuuya kumba.
1: Abelio mati arikuyambira kune wagari kuti wanga vachipeta masimba pakujenga pakazhinji pavanoporomiswa nyaya dzebasa kunze kwenyika. Wakayambira kuti vanofanirwa kuda kuti vanyase kuona waya vanochengedza wacho wasati wabuda munzvimbo yavo.
5: Taida kukurudzira kune vanzi vese vari kutinzwa kuti ngationgororei, aisi munhu wese anouya achitaura nezvebasa achati pabasa chaizvo. Vamweni vari kuita kudaro kuenda kuti toro kutora vanhu kuenda kuvadzvinyirira nyika dzekunze, asi ngatichenjerei. Pane makambani ehurumende anozikano anoita basa rekuti aita rekurutamendo, asi ngatiteerere makambani o tione kuti tifamba nezvemutemo, tifamba teiteerewo zvinodiwa nemutemo kuti tisadzvinyirirwe nevanhu.
1: Watatu ava vakadzotswa munyika yavo vari kuti vachazikwa izvo nevatungamiriri kuti zvinge zvichibvunzisiswa zvine udzamu pane zvakatarisana nekuda kuona kuti ndiani wakachengedza vakomana ava zviri kunze kwemutemo. Kuzopedzepo ndo pavachazoendeswa munzvimbo dzavo dzavakabva kuti vazorarama munzvimbo dzavo nemhuri dzavo. Zvemutambo tine mashoko ari kuti kana chikwata chenyanzvi pamwe nevatambi weClube de Sportivo yeMajeje muShimoyo vane temba yekuti vachawina pamutambo uchaizwa mangwani musi wemugobera pamberi petimu yeMM Legends yemuKuba, imwe yetimu iri kumirira provinsia yeZambezia. Mutambo uyu wakarongwa kuizwa panguva mbiri dzine zvidimbo 30 munhandare yemutanhau unotonga pachawo yeShimoyo. Pamutambo wechipiri weserie A wemakwikwi ekuda kutsvaga shasha ichazomirira musambola gore ramangwani pakati penyika ino. Timu yeMauto muShimoyo zvakare neMMM Legends yemuKuba vari kuuya pamutambo uyu waine rufaro kwazvo ngekuti pamutambo wekutanga wakawina Sena Football Club nePlanisia yemuPadwe, matimu mairi aya akamwisa mabhora mairi echidairwa rimwe. Mutedzeri wetimu kana kuti mutedzeri wakochi wetimu yeMajeje Lino Kozinya vatsanangura ichiti chikwata chake chichatamba nemukwikwidzi waasi kunyatsa kuziya matambiro avo, asi wakati chinangwa chiripo ngechekuda kuti vanga vachiwina timu yeMM Legends yemuKuba. Ngatizwai
6: mutambo tiri kugadzira zvakanaka zuva nezuva tiri kumhanya muno takanyarara pasina nhingampini dzinotipingisa kuti zviro zvifambe zvakanaka.
7: Mutambo wekutanga wakada kumushupa maningi here?
6: Mutambo wekutanga wakada kutishupa, ati takatotanga teitoruza kusidadi yeBeira. Mazhi hatina kufugama, takamutsa musoro ngoti taiziva kuti chikwata cheSena Football Club tambe chaiuyawo nemasimba ose kuti chaifanira kuti chiwine ngoti chainga chiri panyumba. Asi tusu takamutsa musoro nematrena doredu wakachinja zvakachinja mukati mechikwata chedu, takakwanisa kugoresawo magoro mairi, mabhora mairi panzvimbo yekutanga. Ndiyo resultadhi yakatitora te kupera kejogo yeBeira.
7: ida pamutambo uno uo wa mchaita mu sabodu ngazvipiswa mchaita kuitira kuti musapinde zvemeshuruza uye mundoti pinde meshaira mapondo matatu
6: tambo panyumba ngewe panyumba zvakati netsa bera ngekuti hapana nemumwe waiti pasa simba tainga tiri toga asi takamutsa musoro nasino tiri panyumba jogo yemusabodu na MM Legend nemadepto edu panyumba tichasindiri kupisirirwa kwawo nesimba rachati pasa isu tichaita manyawo kutaura kwanoda kuita tichaita manyawo ngekuti tinonga tiri kutambira panyumba iyi panyumba tinofanira kuti titonge tiwine kuti tigare pamberi pagrupu redu
7: zvino kwaari yaona afari yenyu aya amuchanga mechitamba echimuona ngariposo kuona muda kuwasira
6: pa anofarira nembora province Manica anichataura iwe majeje ngekuti majeje iri kurepresenta province ya Manica apa ndakutotaura kuti pa wese vanofarira nembora province ya Manica uyai mutibatsirewo mutikure mutipe simba nerudo renyu kwatiri siwe majeje kuti siwo tione kuita simba redu mukati mekampo tione kuwina tipalavura tinomusira ngekuti kana mauya mwese kutibatsira isiwo tinoitawo basa redu mukampo mukati mekampo kuti tione kuwina jogone MM Legend.
7: Kuri kuti simba ririmo hapana chiri mukumurembesa mukati imwe kugadzirira kamuri kuita.
6: Kugadzirira zuva nezuva hapana chiri kutirembesa. Apa moyo dzemunhu wese uri pano apa dziri kutochema kuti zuva racho ngarisvike kuti titopedzerane nazvo.
7: Hapana wakakuwara tambi.
6: Wakakuwara zhava kutopinda mwedzi mbiri. Wakutokontari basi kuhirira pagore ramangwana. Mashipa wese wakaenda kubhera kutamba. Wese wakatamba pra jogo yemusabato.
0: Mapeta atenda izeka mutambo wemajeje wakataura zvimwe zvimwe zvo zvakataurwa ndi coach. Kodikani nemashoko aya zvemutambo majeje neMM Legend ziye mukupa tabva tasvika kumagoma kwachirongwa chanhasi. Manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana chekupedzisira chesondo rino sekuzova kwamunoita kuti chirongwa ichi chinouya musi wemuvhuro kusvika musi wechishanu saka nhasi musi wechishanu ndochirongwa chekupedzisira sondo rino chanhasi machinyorwa nobudisirwa mhepo ndipita nyandiro kuzoti pamuchina panga paina Big Five Robert musi wemuvhuro chinodzoka zvechirongwa ndinoti fambirai pamberi nezvimwe zviri kupira nhepenyuro ino uye iwai nekupera kwesondo rakana kutisa chisarai.
8: Mange makaterera kuchirongwa Manika nezvirikuitika matunhu akasiyana siyana.

Radio nemitambo nemitambo chirongwa chinokunzira mashoko akata sana ekonomi mitambo inonga yaizwa neichaizwa pakati nekupera kwevhiki.

0: takwenda mudiro kugumisira nomukana uno telefono masikati patelefono. Alo patelefono masikati.
1: Alo maserasei.
0: Tasira tiro bwenani.
1: Aba murubia na Rosi Carlos Kundai.
0: Muripi.
1: Gojombe zona mapako.
0: Na Gojombe wakati ni Gojombe.
1: Ada guna guri nani kawan.
0: Mapeto ibu ningu marungi zaudini.
1: Ya apa anda kapu zorora ada kupambu pada pada makoro. Entau mangguan masih besi kau hirira. Cuma doko ni kampu jambang kuku. Guru ke cerana mai ku jatere jam tu bingko cuma masih besi kau nove nove. Kau pindah misa.
0: Mapero susura.
1: Dawei.
0: Mapero susura.
1: Ah apa zaita.
0: Mai zirwani.
1: Ah badar gani muri otu.
0: Muri oni.
1: Tunga.
0: Ah tunga.
1: Onde onde.
0: Changamire ndumuchaita kugumisira nguva chakwani apa zaenda. Tambisa yanga ndi basi para dzani ndumuchaita ndumuchaita kugumisira.
1: Aha, kutanga mukadzi Teresa Nyabandwere endo mairo zita jornali. Ana ese doti mami gora Mozambiki beki rishi beki na Shano Elia ngaba tire bandero ramwe ni aoesi. Endo doti ese arikushandira nyika ngatiende mberi nokuzenza nyika ione kwenda mberi. Tona namba 00 tindorpese basi.
0: Tatenda sarai zvakanaka mupinda wapeto ibiningu yakanaka
1: tese tese
0: porotani mukana wa telefono waimira pano ai mundiye waita mupurutano wogumisira wao.

0: Antonio, inda ye itisikaoni mambure aku anofikira nhunga akaturikwa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunushupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anofikira nhunga. Ndowasungira munhungu dzenyumba. Zvinoku, ndaakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuvata mambure anofikira nhunga, usikuri wese, nhunga dzichandinyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamare. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamare. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhingampini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovikira nhunga mazuva ari ese nokudzivikira musharadira.
0: Watai usikuru wese mukati mwemambure anovikira nhunga mukorerese uye dzivikire imosharadira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute nonera.

Kolera kana kuti kurutsa nokusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwe nedzopamutanha penyu. Baiwe vasina uye dzivhikirei kolera.

0: va de Moçambique. Iri kumupa mavereketer ondimi ochindau.
1: Porukiri trikoti komuri usiku wa kanaka, tavia musiku zuwa nyamasereno, usiku chishanu choviki, chishanu zuwa.